0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
0: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
2: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: kamar.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Catch Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: 25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: All the hits. Z99.9.
3: Eh, sini lu.
4: Kenapa bang?
3: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lo. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu, nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Balik lagi di Oasis Obrolan Asik Siang-Siang.
1: Yes, back again with four of us. Ada Andrelini sini,
0: ada Mian,
2: ada Novida,
3: ada Talita.
1: Wah, ya bakal nemenin Generation sampai jam 4 sore nanti. Dan bakal bahas, kita agak deep talk dikit ya. Dikit kayak kemarin sih, tapi kali ini kita gak mau bahas yang sedih-sedih. Kita bahas yang bahagia. Seperti background kita hari ini, take off to Padang. Sangat Padang banget gitu ya. Mengingatkan salah satu di antara tiga cewek-cewek depan gue ini ya, Generations, akan satu hal yang mungkin belum bisa dilupain gitu. So, stay tuned only at Z.
0: Nanti.

0: suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang yang akan menemani generation sampai jam 4 sore nanti.
2: Betul. Tadi kita udah spill tipis ya, yeah. Bakal bahas apa? Yaitu bahagia atau kebahagiaan. Secara umum nih, atau enggak, gue mau nanya nih ke lo new generations. Apa ya enaknya nanya ya? Apa menurut generations kebahagiaan itu apa sih? Atau kalau kebahagiaan bisa diwujudkan dalam satu benda atau satu momen, apa yang langsung terlintas di kepala lo new generations? Apakah bahagia itu tujuan hidup? Atau justru sesuatu yang kita temukan selama menjalani hidup? But before answering our question, gue mau kasih tahu nih, apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu secara psikologis generations ada dua pendekatan besar mengenai kebahagiaan. Satu, hedonic happiness atau kebahagiaan hedonis. Dan dua, ada eudaimonic happiness atau kebahagiaan bermakna. Kalau hedonic happiness itu bisa dibilang kebahagiaan yang berasal dari kesenangan dan kenyamanan. Contohnya nih, minum es teh manis favorit setelah hari yang melelahkan. Yeah. Wah, kayak enak banget ya.
1: Enak banget.
2: Dan cuacanya mendukung, lagi panas
1: banget
2: gitu ya.
1: Sih,
2: ya. Terus habis itu sambil dengerin lagu kesukaan.
1: Yeah.
2: Sambil nongkrong dengan teman atau main bareng anabul kalian.
1: Yeah.
2: Atau habis itu tiba-tiba dapat kabar baik, bonus cair.
1: Wow.
2: Ya kan?
1: Terima kasih.
2: Ya kan, skripsi di ACC dosen. Terus tiba-tiba teman lama yang udah enggak kontak tiba-tiba menghubungi, kita meet up yuk.
1: Yeah.
2: Oh my god, that's really really kayak aku merasa senang.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Terus kalau eudaimonic happiness atau kebahagiaan bermakna itu konsepnya berasal dari pemikiran Aristoteles. Kebahagiaan itu gak hanya soal merasa senang ya generations, tapi juga merasa hidup yang memiliki tujuan dan makna. Contohnya, gue jadi penyiar karena ingin menemani alone generations, bisa ngebantu orang lain, mengembangkan diri, dan mengejar mimpi yang penting bagi diri sendiri. Kayak gue, I reach my dreams to be announcer or news anchor. Fokusnya nih ya, hidupku berarti. Kalau kalian sendiri apa? Kebahagiaan itu apa sih?
1: Kebahagiaan. Kalau menurut aku tuh kebahagiaan adalah dimana kita bisa menjadi diri sendiri. Terus juga kita bisa menemukan hal-hal yang membuat kita senang. Even kayak hidup kita tidak berjalan sempurna. Pasti ada aja kan yang ya tidak sesuai plan. Tapi kita bisa merasakan kebahagiaan di hidup ini gitu. Kita bisa have fun bareng teman-teman. Dan itu dengan menghabiskan waktu bersama teman-teman membuat apa ya, membuat merasa kayak, oh gue bisa bahagia nih, gue bisa cerita-cerita ke teman-teman gue. Dan di situ gue ngerasa kayak, oh ini kebahagiaan yang gue temuin nih ini gitu.
2: Kalau kamu sendiri?
3: Kalau aku bahagia ketika punya waktu untuk orang-orang tersayang sih.
2: Iya benar-benar.
3: Mau secapai apapun, kayak sesulit apapun, kalau kita jalani sama orang-orang yang kita sayang, rasanya jadi bahagia.
2: Gitu. Betul, kayak istilahnya capeknya hilang gitu.
3: Iya.
2: Betul. Terus kalau kamu?
4: Kebahagiaan itu salah satu memori ya. Pasti kalau sedih ada bahagia gitu kan.
2: Betul.
4: Dan itu tuh kayak emang bagian dari cerita hidup gitu.
2: Aduh, putis banget ya kali ini ya. Hari ini kamu putis banget loh.
4: Serius?
2: Au. Nah kalau generations, bisa nih jawab pertanyaan yang gue tadi tanyain ke lo semua nih di our Instagram @zinin.

0: quemamos la tierra.
1: Woman Epic Show.
2: All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9 Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z99.9.

0: FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis
1: Obrolan Asik Siang-Siang.
0: Masih sama kita berempat di Oasis sampai jam 4 nanti generations. Dan kita lanjut talking about happiness. Nah, ada lagi nih, kan tadi kan menurut psikologi secara umum, ya kan, ada dua. Ada yang kebahagiaan hedonis sama kebahagiaan yang secara istilahnya bisa apa ya, prinsip, ya kan? Nah, ada lagi nih, menurut psikologi positif. Nah, kalau menurut tokoh psikologi positif yang bernama Martin Seligman, mengembangkan model namanya PERMA, P-E-R-M-E, yang menjelaskan unsur-unsur kebahagiaan. P itu positive emotion, emosi positif termasuk rasa senang, gratitude, peace and optimism. Terus E itu engagement, yang terlibat penuh dalam aktivitas, misalnya saat lo ngelakuin kegiatan dan lupa waktu karena you just to enjoy it. Kayak istilahnya apa ya? Ih, kita enggak kerasa ya udah jam segini.
2: Oh,
0: gitu. Ih, enggak kerasa ya gue saking senengnya ke perpustakaan, tahu-tahu udah ajaan asar aja. Kayak gitu. Itu tandanya lo ya generation itu terlibat penuh dalam aktivitas. Sampai enggak sadar, waktu kok cepat banget berlalu ya? Gitu. Terus relationship, hubungan yang hangat dengan orang lain. For example, your friends, family, listeners, or people that makes you feel accepted. Gitu. Terus meaning, meaning itu merasa hidup itu punya tujuan. Misalnya, saat lo ngelakuin kegiatan generations yang dilakukan bisa dibilang kayak, okay, gue ngelakuin ini contoh bakti sosial. Artinya bisa menemani atau membantu seseorang. Sama yang terakhir itu accomplishment, perasaan berhasil mencapai sesuatu. Gak harus besar, bisa juga berhasil melewatin hari dengan penuh rasa bahagia, itu udah keren banget.
2: Oh, iya.
0: Tuh, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa satu momen that reminds you of happiness?
2: Waktu gitu ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ngobrol sama temen sih ya.
0: Ah iya iya. Ngeteh.
2: Gitu.
0: Ngeteh bareng. Terus apa lagi?
2: Terus kalau aku tadi kan ngobrol. Sebenarnya ini sih sama sih, lebih ke gosip paling. Pasti ada aja, maksudnya ya. Kalau lagi ngumpul pasti ada aja topik baru gitu. Pembahasan baru lah ya. Itu kadang suka apa ya? Suka lumayan
3: panjang.
0: Mengalir ya. Terus kalau Mian?
3: Kalau aku happiness itu biasanya kalau lagi hujan, terus ada emi, terus ada keluarga ngumpul itu ngobrol. Itu seru banget sih.
0: Minyak dipakein cengek, dipakein bakso atau makornya atau sawi. Aduh, lapar.
3: Enak banget.
0: Nah, dan ngomongin soal itu, ada DM dari Diandra. Katanya dia lagi bahagia karena bentar lagi dia mau hiking tanggal 16 besok dan sama seseorang. Dia bilang, maybe this person likes me, maybe. Tapi kalau menurut gue ya, itu bukan afirmasi positif. Dia masih dalam tahap sehat karena dia masih bilang maybe. Kenapa? Karena dia bilang, kayaknya suka deh. Kayaknya dia selain masih bilang, okay, kalau misalnya cocok, let's going on. Kalau berteman, it's okay. Gitu, masih ada pikiran positifnya. That's really nice. Semoga tanggal 16 berjalan lancar ya, Diandra. Dan abis ini, gue bakal puter lagu-lagu yang enak yang ada di playlist Z. So, stay tune only at
1: Zina.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang.
2: Wow, wow, wow. Kali ini kita kasih kabar bahagia ya. Yes. Untuk penggemar Scooby-Doo. Oh. Yes, finally Scooby-Doo Origins ungkap first look karakter Scooby yang diperankan oleh anjing Great dan Asli gitu. Jadi Netflix gimana, Mian?
0: Netflix resmi membagikan first look Scooby-Doo dalam serial live action terbaru Scooby-Doo Origins. Menariknya, ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah franchise Scooby-Doo karakter Scooby-Doo diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan, bukan animasi atau CGI penuh. Serial yang dijadwalkan tayang pada 2027 ini akan mengangkat kisah asal-usul terbentuknya Mystery Inc. Ceritanya mengikuti Shaggy dan Dabney di musim panas terakhir mereka di perkemahan saat mereka menemukan seekor anak anjing Great Dane yang diduga menjadi saksi sebuah pembunuhan supranatural. Bersama Velma dan Fred, mereka kemudian bekerja sama memecahkan misteri yang menjadi awal perjalanan ikonik Mystery Inc. First look tersebut langsung mencuri perhatian penggemar dengan banyak yang menguji penampilan Scooby versi live action yang menggemaskan sekaligus penasaran dengan pendekatan baru Netflix terhadap salah satu franchise animasi paling legendaris ini.
2: Kalau kalian gimana? What do you think about it? Soalnya kan bisa dibilang ini platform ini udah sering bikin live action ya. One Piece. Terus apa lagi ya selain One Piece? Ada beberapa series action juga. Terus ada juga sekarang beberapa live action yang udah lama ya, ada Samurai X juga kan dulu, ya kan? Samurai X, One Piece, terus sekarang Blue Lock.
0: Oh.
2: Okay. Tiga cewek di depan saya langsung berbinar matanya Generations pas dengar nama Blue Lock. Ya? Yeah?
0: Uh-huh.
2: Berbinar langsung ting ting ting ting ting gitu kayaknya tuh. Terus banyak ya sekarang udah ada beberapa. Sama ini, My Happy Marriage juga kan live action
0: oh,
2: akhirnya,
0: iya, iya,
2: ya
0: iya.
2: Kan? Oh my God, that's beautiful. Kalau gue sendiri sangat memimpikan satu anime, bukan anime ya, kartun, Sonic.
0: Oh, Sonic.
2: Oh. Live action. Tapi kalau live action agak susah itu landak kan ya,
0: nggak
2: mungkin dong ya. Atau enggak, kalau Barbie udah, Barbie udah. Kakak penasaran Sailor Moon sama Sakura Card Capture, kalau dibikin di live action kayak apa coba? Ya kan, sama Detektif Conan tuh, tiga tuh. Tuh ya kan, Detektif Conan kayaknya agak susah Conan ya. Ya kan, karena yang istilahnya yang bener-bener the perfect role for a little teeny-teeny windy bitty Conan itu siapa? Ya kan. Tapi kalau nemu gimana ya? Iya, kalau Zero sendiri film live action up atau anime atau kartun apa yang pengen banget lo lihat live actionnya? Still DM us and in our Instagram @z999.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang.
2: Yes, yang masih nemenin Generation sampai jam 4 nanti.
0: Bener banget.
2: And kita bakal ngasih kabar gembira.
0: Yes.
2: Yaitu buat para VIP. Big Bang.
0: Yep.
2: Big Bang, yes. Finally Big Bang bakal konser di Jakarta 16 Januari 2027.
0: Wow.
2: Like, oh my gosh. Wow. Yes. Gimana,
0: jadi,
2: girls?
0: Mm-hmm. Big Bang akhirnya resmi mengumumkan jadwal world tour mereka. Dan kabar baiknya, Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan disambangi. Grup asal Korea Selatan itu dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu 16 Januari 2027. World tour ini digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir Big Bang dan akan menampilkan 3 member, yaitu G-Dragon, Taehyung, dan Daesung. Konser ini juga menjadi momen reuni tour mereka di Indonesia setelah terakhir kali tampil pada 2015. Rangkaian Big Bang 2026 World Tour akan dibuka di Goyang Stadium, Korea Selatan selama 3 hari pada 21 sampai 23 Agustus mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan tour ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Jepang dengan konser di Tokyo Dome pada Desember 2026. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, Kuala Lumpur akan menjadi kota pertama yang disinggahi pada 2027 sebelum Big Bang melanjutkan tur ke Jakarta. Sampai saat ini, promotor maupun YG Entertainment masih belum mengumumkan informasi.

Z99.9 FM playing all the hits. Selamat sore Sanaration. Balik lagi bareng gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai. Nah sekarang udah hari Kamis sore nih, artinya gerbang akhir pekan udah mulai terbuka pelan-pelan ya Sanaration. Udah mulai di depan mata nih. Gue akan nemenin lo sampai jam 8 malam nanti Sanaration. Jadi buat lo yang jam segini udah mulai rapi-rapi meja untuk masukin laptop atau matiin komputer dan siap-siap untuk pulang, take it easy ya Sanaration, nikmati sore ini. Dan jangan buru-buru, apalagi jangan buru-buru terus stres karena macetnya ibu kota di setiap sore after kerja. Jadi kita buka TP sore ini dengan energi dari Coldplay and Chainsmokers, Something Just Like This.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suara aku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: to Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai, bareng gue Desi Gabriel yang nemenin lo Generation dari sore sampai jam 8 malam nanti. Nah, lo ngerasa gak sih Generation kalau di jam setengah 5 sore ini adalah jam-jam transisi yang kalau mau dibilang ya jamnya cukup agak rawan gitu ya. Kenapa rawan? Karena ya kita udah mulai masuk di masa transisi yang fokusnya kita tuh udah mulai menurun gitu. Mau pulang tapi rasanya nanggung, mesti nunggu-nunggu dulu. Dan pada akhirnya nantinya ya kita jadinya ngantuk berat gitu. Daripada lu tumbang nih Generation sebelum nyampe di rumah, mending lo inhale, exhale dulu ya, ala-ala guru yoga, biar ya ngerileksin badannya kita juga kan, renggangin badan juga sebentar, biar ya tulang-tulang punggung lo yang udah encok duduk lama di kubikel itu bisa ya agak relax juga gitu. Kalau kata anak-anak Jaksel sih, kita butuh yang namanya nervous system regulation, alias bikin sistem saraf kita tuh jadi tenang dan segar lagi. Tapi jujur nih Generation, selain renggangin badan, lo tipe yang kalau pulang tuh pulang kerja maksudnya harus bawa apa, ada modal sesuatu gak sih yang perlu lo bawa sebagai mood booster ketika di jalanan, biar biasanya kan pulang kantor gini ada macet, ada banyak banget orang-orang yang akan lo lewatin, alias ya obstacle-obstacle itulah. Lo punya modal apa nih, kayak beli kopi susu dulu kan untuk lo ngopi sebentar di pinggir jalan sebelum lo lanjutin ke Transum, atau dari Transum lo pindah ke ya angkutan ya, dijemput apa orang tua, keluarga atau siapapun. Lo kasih tau gue di DM Instagram @z99fm atau WhatsApp di 0898 747 0999.

0: 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Ada gue Desi Gabriel yang nemenin Lost Generation yang abis kecapean kerja tapi harus capek juga di mobil alias mengarungi kemacetan ibu kota setiap sore. So semangat generation. Nah kalau dilihat-lihat di apa lini masa media sosial hari ini ya generation, suasananya udah mulai berisik banget sama obrolan sepak bola nih. Karena besok Jumat akan ada gelaran terbesar Piala Dunia sudah resmi dibuka dengan laga pembukanya itu dari Meksiko lawan Afrika Selatan. Vibesnya udah mulai kerasa ya generation, apalagi kabarnya ada ribuan top pemain dunia yang udah mendarat di Amerika Utara. Jadi buat lo nih generation yang udah siap-siap ngatur jadwal untuk nobar sama circle lo besok, ditahan dulu energinya. Malam ini kita pemanasan dulu lewat playlist di TPS Teman Pulang Santai bersama Selena Gomez Fat Dema. Calm down.

0: 26 hanya di JIA Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: All the hits. Z99.9.
3: Z99.9 FM playing all the hits masuk di jam kedua TPS Generation. Gua Desi Gabriel masih

posisi lo sekarang, please tetap jaga keselamatan lo ya. Yang bawa kendaraan sendirian nih, jangan gampang kepancing emosi ya kan. Apalagi sore-sore gini udah pada ya buru-buru pulang, energinya semua kayak bersatu, gue harus cepet sampai rumah, gue harus cepet sampai rumah. Jadi nyalip sini, nyalip sana, nyalip sini ya. Ah, hati-hati tuh. Jadi mending kita serahkan dulu nih mood lo sore ini generation di lagu-lagu di TPS yang udah gue siapin. Ini dia Sabrina Carpenter, Espresso. Nemenin lo yang lagi kemacetan di J-

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.
2: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Ada gue Desi Gabriel yang masih setia ngoceh-ngoceh nemenin lo generation yang lagi

ya, generation. Tadi kan gue udah nanya sama lo, kalau lo pulang kantor, pulang kuliah, atau pulang dari mana aja, dalam perjalanan kan banyak banget obstacle, entah itu macet lah, ketemu manusia yang begitu banyak, kan biasanya moodnya kita tuh sering up and down gitu kan, ada tiba-tiba kesenggol.

untuk mengarungi obstacle-obstacle itu. Ada dari DM yang masuk, Tia bilang nih, kalau gue sih selama pulang kantor yang gue siapin adalah selain harus ngopi, gue sudah siapin playlist khusus untuk dengerin lagu yang punya groove-nya tuh asik dan bisa gue sing along kecil-kecilan di mobil. Dan yes, ini satu hal yang kalau gue rasa bisa buat ini ya mood kita tuh membaik lagi. So this is for you Tia, gue putarin.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격이

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Topes, teman pulang santai generation di Jakarta mendekati jam 6 sore ini. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo generation. Ya, udara Jakarta makin sore kayaknya ya agak-agak lembab gitu, tapi mau gimana lagi generation, tetap semangat buat lo yang lagi di jalan menuju pulang sore ini. Gua lagi ngecek Instagram sih, ada request DM yang masuk. Ini ada dari @dian58. Dia ada bilang, gua tadi niatnya mau pulang pakai busway, tapi karena gua rasa bakalan sampai di rumah malam,

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Resi Gabriel masih nemenin Lost Generation di Jakarta jam 6 sore ini. Ya, semoga perjalanan lo sore ini lancar sampai di rumah dengan aman dan macetnya juga segera terurai ya Generation. Meskipun di jam 6 ini ya puncak-puncaknya kemacetan ibu kota. Sambil nemenin lo dengan lagu-lagu hits, gue mau bagi informasi menarik dari penjuru dunia nih Generation, karena gue tahu dalam seminggu belakangan ini lo pasti di media sosial digempur sama berita-berita wadidaw jiwa ya kan. Nih gue mau bagi informasi menarik dari belahan bumi nih. Yang pertama dari Meksiko dulu nih, ada dua pria asal Meksiko yang berhasil ciptakan kulit sintetis dari kaktus sebagai pengganti kulit hewan. Ya, kabar baiknya ini sih Generation, jadi domba-domba atau ular, rusa yang kulit-kulitnya dipakai untuk buat tas, buat apa ya namanya, ya aksesoris apa kain, jadi untuk kita pakai itu akhirnya ada tanaman yang bisa untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku pakaian. Ya, satu inovasi yang bagus sih. Nah, ini berita berikutnya nih Generation, datang dari Korea Selatan. Universitas di Korea Selatan tolak puluhan siswa dengan nilai tinggi karena pernah terlibat dalam pembulian di sekolah. Nah, ini dia. Meskipun lo punya nilai tinggi, tapi ketika attitude lo atau etika lo gak bagus, wajib banget nih untuk diginiin. Indonesia harusnya menerapkan seperti ini, Generation. Jangan karena lo anak pejabat terus lo bisa-bisanya melakukan hal-hal yang gak enak, yang melanggar norma sosial, terus lo bisa seenak gitu aja atau tidak bisa ya. Semoga aja Indonesia harus menerapkan ini di sekolah-sekolah maupun di universitas. Top sih nih Korea. Nah, yang ketiga datang dari Kanada, Generation. Ada apa di Kanada? Akan gue kasih tahu setelah yang satu ini. Ini dia Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

udah pasti agak puyeng ya kan sama berita-berita di lini masa kita yang cukup membangunkan. Tadi gue udah kasih tahu kalau ada dua pria di Meksiko yang menciptakan atau menemukan kaktus yang bisa diubah jadi apa ya, bahan sintetis untuk ya membuat pakaian ya gitu. Jadi ya hewan-hewan gak perlu lagi untuk di apa namanya, diambil kulitnya seperti buaya gitu kan. Aduh kasihan juga sih kalau dilihat-lihat ya kan. Dan yang kedua tadi udah dari Korea Selatan yang

pernah punya apa ya, riwayat membuli orang lah ya, meski nilainya sangat tinggi. Nah, yang berikutnya, Sonoration datang dari Kanada. Di Kanada, anjing-anjing peliharaan akan dijemput bus khusus ke tempat penitipan agar mereka tidak sendirian di rumah. Wow, anjing saja sangat diprioritaskan oleh Kanada ini, apalagi manusianya ya kan. Malah duduknya ada, ini lagi ada seat belt-nya di dalam bus. Keren nih Kanada. Dan yang berikutnya ada dari Rwanda. Rwanda ini salah satu negara di Afrika Tengah. Dia melarang impor plastik dari negara lain. Tiap turis yang bawa plastik akan langsung disita di bandara. Nah, Generation, so buat lo yang mau liburan ke Afrika Tengah, khususnya di negara Rwanda, wajib banget untuk lo tidak membawa plastik ke negara itu. Karena di bandara, bagasi checking lo udah disita tuh plastik lo yang lo bawa. Nah, yang berikutnya ini Generation ada dari negara Kuba. Negara Kuba diakui WHO jadi negara pertama di dunia yang berhasil memberantas penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, HIV ini kan salah satu kasus yang sangat besar ya, susah diatasi di belahan bumi. Dan sekarang Kuba udah menjadi salah satu negara yang berhasil untuk menangani penularan ini. Nanti gue akan bagi info-info selanjutnya. So, tetap di Z99.9 FM.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

ngikutin berita yang tadi dari penjuru dunia bahwa Kuba menjadi salah satu negara yang berhasil mengeliminasi pemberantasan penularan HIV dari ibu ke anak. Itu tahun 2015 ya, data lengkapnya nih Generation. Kuba mencetak sejarah sebagai negara pertama di dunia yang meraih validasi WHO atas eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak. Dan hebatnya nih Generation, status bebas penularan tersebut sukses loh dipertahankan atau secara konsisten lewat resertifikasi berkala. Wow, ini negara yang kalau mau dibilang untuk adu konsisten itu kayaknya Kuba salah satunya ya. Di saat angka penularan vertikal global masih berada di kisaran 10%, sistem kesehatan gratis Kuba yang berbasis komunitas mampu menekan risiko medis tersebut hingga di bawah 2% secara berkelanjutan dengan mencatat rata-rata hanya 1-2 kasus pediatrik per tahun di seluruh negara tersebut. Keberhasilan jangka panjang ini ditopang oleh cakupan screening ketat yang konsisten mencapai di atas 95% bagi ibu hamil dan pasangannya, jaminan obat antiretroviral atau ARV yang gratis, kemudian operasi sesar terencana, hingga subsidi susu formula penuh yang berhasil memutus total rantai penularan HIV pada generasi baru. Nah, ini kayaknya pemerintah kita wajib untuk mengadopsi aturan atau pola-pola ini di negara kita. Selain harus ada edukasi bahayanya ini HIV, tapi harus ada penanganan khusus juga. Kan enggak semua orang yang terkena HIV itu dia adalah pelaku-pelaku utamanya. Ada kalanya mereka adalah korban dari pelaku-pelaku itu.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Z 99.9.
7: Alpha, what? Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
8: I hope you're happy.

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Buat lo yang kemacetan, udah suntuk, diharap bersabar karena ini adalah ujian. Gua mau bagi informasi menarik dari dunia sepak bola karena besok 12 Juni 2026 sepak bola atau Piala Dunia akan dimulai nih. Ada kejutan di Piala Dunia 2026 ini, Generation. Ada ekspansi format baru yang kini diikuti oleh 48 kontestan. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, Generation, resmi menyambut 4 negara debutan yang akan merasakan atmosfer panggung dunia untuk pertama kalinya. Mereka adalah Yordania, Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Korak. Penambahan kota ini terbukti bukan sekedar hitungan matematika di atas kertas ya, Generation, melainkan sebuah pintu gerbang bagi kebangkitan kekuatan baru di sepak bola global yang siap memberikan kejutan dan meruntuhkan dominasi negara-negara tradisional tersebut. Jadi jagoan lo siapa nih, Generation, di Piala Dunia 2026 ini? Kalau gue sih belum tahu siapa ya.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: stop.
1: All the hits. Z99.9
2: FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Generation. Ngomongin soal 4 negara yang masuk dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya, yaitu Yordania, Tanjung Verde, Uzbekistan, serta Curacao. Ini negara-negara yang benar-benar memberikan kejutan di 2026 pada Piala Dunia ini. Gua pengen bagi ke Lost Generation gimana sih sepak terjang 4 negara ini bisa masuk ke dalam Piala Dunia 2026. Yang pertama nih Generation, kalau kita bicara soal kejutan, sorotan utama jelas tertuju pada dua kekuatan baru dari benua Asia, yaitu Yordania dan Uzbekistan, di mana Yordania sukses mengunci tiket kelolosan otomatis setelah tampil Spartan di babak kualifikasi, membuktikan kalau status mereka sebagai finalis di Piala Asia kemarin memang modal nyata. Sementara itu, untuk Uzbekistan akhirnya berhasil memecahkan kutukan sejarah panjang dengan lolos meyakinkan, sekaligus mencatat diri mereka sebagai negara Asia Tengah pertama yang mampu menembus putaran final di Piala Dunia 2026. Kemudian untuk beralih ke zona Afrika, Generation, kisah hero ditulis oleh negara kepulauan kecil bernama Tanjung Verde. Tim yang dijuluki The Blue Shark ini sukses mengguncang benua hitam setelah keluar sebagai jawara grup di babak kualifikasi CAF. Mengandalkan kolektivitas tim yang solid, disiplin tingkat tinggi yang rapat, serta kecepatan tinggi khas pemain Afrika. Ya, orang Afrika kan kalau lari tuh sangat cepat ya. Mereka berhasil menyingkirkan para raksasa langganan turnamen untuk mengamankan tiket di panggung elit dunia. Dan yang berikutnya itu ada dari sepak terjang dari negeri dongeng indah dari Karibia. Kejutan paling romantis ini di edisi kali ini jatuh kepada tim perwakilan zona CONCACAF Curacao yang mengandalkan kombinasi taktik modern dan talenta para pemainnya yang banyak merumput di kompetisi Eropa. Tim asal Kepulauan Karibia ini tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi. Keberhasilan mereka lolos menjadi bukti sahih kalau sepak bola modern tidak lagi memandang nama besar, melainkan kerja keras di atas lapangan. Nah, ini Generation. Jadi kayaknya di 2026 ini banyak-banyak kejutan ya. Kalau di sepak bola ada negara-negara yang namanya selama ini nggak pernah terhitung, tiba-tiba masuk di Piala Dunia. Di dalam dunia musik pun sama, kayak ya lagu tak boleh balik bisa mendunia juga. Ya itulah, dunia selalu punya kejutan-kejutan itu. Begitupun dengan pemerintah kita yang selalu memberikan kejutan-kejutan. Pertamaxnya naik.
3: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
4: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
3: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
4: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
3: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
4: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

sore sampai jam 8 malam. Ini waktunya untuk gue pamit dari TPS. Dan semoga lo yang lagi di jalan udah tiba di rumah dengan selamat. Buat lo yang masih di jalan, tetap hati-hati, utamakan selalu keselamatan diri lo. Thank you so much ya. Sampai ketemu di TPS besok di jam yang sama. Jangan lupa follow Instagram @z999fm untuk dapatkan informasi-informasi terbaru untuk kelas Si Akademi, biar bisa siaran seperti gua di sini. Bye bye, Sonoration.

0: Z99.9.
1: Zinadiran Boran FM playing all the hits. Welcome to Monas, malam-malam on air santai barengan Semi,
2: Tika,
3: Gina,
1: yang bakal nemenin lo jam
2: 11 aja.
1: Yoi.
2: Hola Sutration, halo-halo Bandung.
3: Di Jakarta. Beda kota.
1: Beda kota.
2: Ya udah, halo-halo Jakarta.
1: Hai.
2: Apa kabarnya nih malam ini? Apakah sudah pada pulang kerja atau masih di jalan?
1: Ya masih di jalan deh. Tapi lancar jalanan tadi sih.
2: Lancar apa? Ya?
3: Lancar.
2: Macet?
3: Dari mana?
1: Gue dari Pondok Indah.
3: Daerah sana kali ya?
1: Iya bener-bener. Gak valid.
2: Kalau gue dari Bekasi ke sini sih lancar. KRL.
1: Enaknya kita apain ya? Nyebelin gak lo?
2: Nyebelin gak?
1: Enaknya kita apain ya?
3: Boleh nanti kita balik.
1: Tapi lu kan kantor lu deket dari sini, masa macet?
3: Sedekat-dekatnya dari arah Jakarta Selatan, mm-hmm. Cuman ya tetap aja macet itu tuh di mana Sleepy, perempatan.
1: Oh, iya.
3: Iya kan? MPR, apalagi besok.
2: Sleepy
1: tuh. Oh iya benar.
3: Gue pengen WFH rasanya.
2: Aduh.
1: Kan bisa. Enggak sih, yaudah. Ada kubur mimpi lu dalam-dalam. Iya benar.
2: Dia kurang tidur itu.
1: Ya, kayaknya iya deh gue liat.
2: Makanya sleepy.
1: Alah baru tuh lawakan. Genzi banget
3: aja ya.
1: Dua aja nih.
2: Iya gak generations.
1: Hari kita mau bahas apa sih? Nanti
2: kita
1: dulu.
2: Okay.
1: Nanti dulu.
2: Okay.
1: Nanti aja kita spill ya. Tapi by the way gue nanya kabar lo dulu nih. Gimana kabarnya?
3: Lo nanya ke generation apa ke kita?
1: Ke lo berdua lah.
2: Oh, aduh. Lo nanya kabar physically atau mentally?
1: Semua lah secara keseluruhan.
2: Baik.
1: Baik ya.
3: Gue sih ngantuk, sumpah. Gue pengen tidur rasanya.
1: Ngantuk mulu lu.
2: Ini harusnya lagunya ini aja gak sih? DJ.
1: Oh boleh, back sound-nya ya. Abis ini gue ganti Pet Shop Boys. Pet Shop Boys tua banget ya. Ketua banget ya. Ini Afrojack, Pet Shop Boys.
3: Disco dong nanti.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Gimana kabar SM?
1: Gue mah selama gak masuk rumah sakit, alhamdulillah. Tapi hari ini gue abis diomelin bos, tapi gak apa-apa.
3: Oh pantesan lo datangnya telat ya tadi.
1: Lumayan. Ya gitu deh generation, pokoknya pantengin kita terus. Ya mau request lagu bisa DM kemana?
2: Ke @z999fm
1: atau WA di 0819747000.

0: 99.9 FM playing all the hits. Hi generations, back again with us. Ada gue Tika,
1: Semi,
2: Gina,
0: Dimon.
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, it's okay ya. Dimonas malam-malam on air santai yang terus nemenin generations sampai jam 11 malam aja.
1: Terus balas aja sih.
0: Itu udah
2: tagline, Bo.
0: Tagline banget itu. Aja, udah.
1: Gue juga kalau siaran pas Kibra, jam 10 aja.
0: Gue juga tahu ke bawah, jadi disiap aja.
1: Gak apa-apa.
0: It's okay ya, generations ya, karena overtime juga gak bagus. Gue takutnya sih generations bakal bosen gitu dengar suara
1: gak
0: kita.
1: Gak bakal bosen dengerin kita cerita.
0: Gak bakal ya, soalnya kita seru gak sih?
1: Parah.
0: Apalagi kita hari ini mau ngomongin tentang cinta.
1: Uhuy. Itu spontan.
0: Kayak hari ini bahasannya tuh kayak, so legit.
2: Kita ini Semi kan lagi falling in love tuh.
0: Aduh.
2: Ya kan
1: dia dari siapa? Dari siapa di sini? Kita bertiga doang. Itu ini ya, penyiar TPS. TPS belum pulang.
0: Bocor.
1: Penyiar TPS kita mau ini. Besok mau siap-siap. Oh. Besok di tengah kota tuh katanya.
0: Besok dia mau ngasih surprise pokoknya.
1: Iya. Udah gak apa-apa. Kenapa sih ngomongin cinta apa Rangga sama cinta? Apa gimana nih cinta sama cinta Laura?
0: Kita mau ngomongin love is complicated.
1: Avril Lavigne ya? Complicated. Ya bener dong judul lagunya.
2: Judulnya sih betul-betul.
1: Iya.
0: Okay, generation. Sekarang kita ngomongin yang hari ini lumayan daily basis tapi berat.
1: Iya benar.
0: Kita mulai dari apa kabar cintanya generation hari ini?
1: Ya, gue kenapa gue menjawab ya?
2: Enggak, tapi apa lo jawab aja, mumpung pacar lo kan gua, lagi di sana.
1: Iya. Yeah.
2: Gak dengeran dong.
1: Enggak, tapi sebelum ke sono gue nanya lo deh. Lo kan udah lebih pengalaman itu lebih banyak lah dari kita nih.
2: Ini, apa tuh?
1: Menurut lo definisi cinta dari awal lo kenal sama suami lo sampai sekarang tuh, apa sih yang bikin lo ngerasa tuh kayak, gitu. Merinding disco ngeliat suami lo gitu rasanya.
0: Petasan kali ya?
1: Iya bener.
0: Apa ya?
1: Iya misalnya lo apa yang selalu bikin lo kangen sama suami lo, maksudnya apa sparknya yang bikin lo gak bosen gitu?
2: Gak ada, maksud gue spark itu harus
0: gak bisa di-define gak sih spark itu?
2: Harus diusahakan setiap saat.
0: Iya.
2: Gak bisa muncul tiba-tiba.
1: Iya, lo bisa kasih tips ke gue atau ke Tika gitu gak yang kita kan.
0: Yang bisa bikin munculin dulu, terus
2: ntar
0: kali.
2: Ntar lo kalau mau curhat baru gue kasih tahu.
1: Ya. Kan konsultan pernikahan.
0: Lo sabar aja Sam, kan lo udah tinggal berapa bulan lagi?
2: Surprise lah.
1: Berarti kalau misalnya udah di level lo itu gak ngomongin soal perasaan terus ya?
2: Enggak sih ya, udah gak saling ya? Memahami aja.
1: Oh. Misalnya, yang oke okay, transfer gitu. Yang oke okay, token listrik gitu.
2: Yang dibahas urusan domestik.
1: Iya betul. Ya, tapi itu love language kan, ya, sudah jadi kan.
2: Bener.
1: Ya soalnya kan, maksud gue kalau gue sama Tika kan seumuran nih, maksudnya ya 20-an.
2: Gue juga seumuran.
0: Oh iya.
1: Iya lupa lagi gue. Bener. Lupa gue. Ya.
0: Di bawah kita malah gak sih?
1: Bener.
0: Masih SMA kan?
2: Iya.
1: Kinyis. Ya enggak, maksud gue kan kalau misal di umuran gue sama Tika itu kan maksudnya love bombing kayak.
0: Aduh.
1: Princess treatment lah.
2: Sekarang tuh banyak banget ya istilahnya dari breadcrumbing.
1: Gue juga kagak ngerti itu apa sih, kayak gitu-gitu.
2: Apa ya?
1: Gue cuma asal doang.
2: Remahan roti yang kalau misal dikasih WhatsApp terus dia ngilang.
1: Iya, itu ya disebutnya breadcrumb ya?
2: Iya, breadcrumb.
0: Iya.
2: Remahan doang.
0: Itu jahat banget tau.
1: Aduh,
2: duh, dia curu, ngalamin. Ntar lagi curu.
1: Tapi kan maksudnya yang kayak gitu-gitu kan udah gak lo ngalamin kan? Gak laku lo jual gituan ke gue gitu. Misalnya di usia lo gitu.
2: Udah bodo amat, terserah lo ngapain lo, mau jungkir balik gue gak peduli.
0: Yang penting transferan masuk.
1: Oh, itu gak tanggung jawab kalau yang
0: bener.
1: Iya, maksudnya yang sama-sama ngabarin aja gak sih kayak gitu.
2: Betul. Kalau lo gimana, gue mulai nih tanya nih.
1: Iya. Tika dulu lah, coba Tika dulu.
2: Suaranya langsung beda.
1: Gue mah.
0: Iya langsung.
1: Gue mah apaan?
2: Gimana sekarang?
0: Lo dulu lah yang lagi mempersiapkan.
1: Hubungan gue sama cewek gue mah udah di istilah kata. Udah cruising altitude, udah di, misalnya kalau pesawat terbang tuh udah ketinggian jelajah.
0: Anjay.
1: Udah stabil. Lu gimana?
0: Gue?
1: Iya.
0: Ya gue gimana bisa landing orang gak ada pasangannya.
1: Gak ada runway-nya ya.
0: Iya.
1: Enggak, tapi kan lu pernah punya pacar, Tik.
0: Aduh, sekarang tuh malah orang susah move on-nya bukan dari pacar.
1: Dari HTS ya?
0: Dari HTS.
1: Tapi bener loh, itu gue setuju, bener.
0: Kemakan banget ego gue.
1: karena lu gak punya alasan khusus buat bubar.
0: Iya, tapi tiba-tiba di ghosting tuh kayak.
1: Iya, karena gak ada closure-nya kan.
0: Yes.
2: Harry gini closure.
0: Aduh, orang-orang yang gak suka ngasih closure tuh kayak, lu jahat anjir menurut gue.
1: Iya, iya benar. Ya kalau misalnya kayak gitu kan bikin kita penasaran.
2: Tapi at the end lu akan ngerasa, eh udahlah terserah lo deh, gue udah gak peduli lagi gitu.
0: Oh. Semoga ya. Pasti. Tapi kan itu pasti akan butuh melewati waktu. Masa-masa bodoh kita dulu ya.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Benar,
2: pasti.
0: Yes.
1: Tapi gak apa-apa, lo by the way tadi kan gue buka DM nih. Pas banget ada yang request lagu.
0: Apa tuh?
1: Dari siapa itu? Ya itu lagunya sih Coklat ya. Dari siapa tadi?
2: Mana tadi ya? Dari Andi.
1: Oh Andi.
2: Andi request lagu Coklat, judulnya apa tadi Sam?
1: Jauh.
0: Jauh.
1: Ya udah. Enjoy Andi.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Malam Generation masih bareng gue Gina,
1: Semi,
2: Tika.
0: Kita akan nemenin lo sampai jam
2: 11 aja
1: di Monas.
2: Malam-malam on air santai.
0: Yuhu. Eh tadi kan udah lagunya si Coklat ya.
1: Sekarang biru.
0: Enggak, gue mau nanya. Lo LDR-an nih kemarin-kemarin. Itu gimana rasanya, Sam? Memanage hati lo biar tidak tergoda sama yang lain.
2: Aduh.
1: Ah, gue mah nggak tahu, orang beda-beda ya. Cuma kalau gue itu tipe orang yang begitu udah kecantol sama satu orang kayak pakai kacamata kuda.
0: Oh ya?
1: Kalau gue kayak begitu tipe orangnya.
2: Gak ada lirik-lirik
1: padahal
2: lagi.
1: Padahal kan gue ini ya, maksud gue kayak ada si apa namanya? Kemarin tuh Amanda Manopo nge-DM gue kayak single gitu. Gue kayak gak gue bahas. Apa sih lu gitu?
0: Sial lu. Tapi lu
1: intinya. Lu punya suami?
0: Lu stalking-stalking.
1: Iya.
0: Lu stalking-stalking kan lu?
1: Enggak. Stalking gue. Kok di TikTok gue nge-visit apa sih Amanda Manopo gitu? Iya tapi. Enggak kalau gue kayak gitu. Malah kangenan aja sih. Itu yang gue. Apa ya? Jadi uring-uringan gitu.
2: Asik.
1: Gue belum dapat kabar. Jangan-jangan dia selingkuh sama orang Thailand ya gitu.
0: Anxious lu.
1: Enggak. Maksud gue
0: enggak. Seorang Semi.
1: Enggak lah, gue mah cool aja.
0: Ih, kulkas.
1: Enggak, kalau LDR gue ya udah sih. Maksudnya jalanin aja gitu. Ya secukupnya lah. Kan dia kan di Thailand. Hah? Terus gue di sini. Zona waktu beda dong.
2: Iya. Berapa lama?
1: 2 menit. Alias sama. GMT7.
2: Kan?
1: Enggak, maksud gue ya itu juga gak ada kendala di situ.
2: Oh. Ya kan sama waktunya.
1: Bener. Subuhnya sama, zuhurnya sama, asarnya sama. Iya itu ya itu salah satu ini mungkin kalau misalnya dia dikirim ke Seattle atau ke DC gitu
0: kan guring-guringan lo ya
1: jujur nggak jamin
2: bisa berantakan jam tidur lo juga kan
1: benar kebetulan dikirimnya ke Thailand kemarin kalau harus dikirim ke Amerika gue pusing
0: nah itu
1: gue susul aja dah ke Sidul nyusul Sarah
0: Zainab.
1: Ke
0: Sarah
1: Zainab kan di sini
0: iya
1: Zainabnya nggak ada tahu dulu wakil gubernur wakil gubernur
2: kan ada itunya ada
1: apaan?
2: Filmnya yang baru, pasti tau lah Generation.
1: Oh iya bener.
2: Gak
1: oh,
2: yang dulu-dulu banget.
1: Si dulu gubernur ya?
2: Iya.
1: Ya, tapi kan sekarang udah digital gak sih?
0: Ya itu dia makanya.
1: Kan gue digital native. Gen Alpha.
0: Dikit-dikit pap.
2: Aduh.
1: Gak segitu, goal gue gak segitunya.
2: Enggak. Oh enggak.
1: Ini nih baju merah.
0: Gua
1: iya
0: juga ya?
1: Iya dia mah. Ngapain sih nih kata gue orang selfie-selfie mau ngirim buat.
0: Eh serius dia kayak gitu?
1: Iya.
2: Kok jadi gue sel?
1: Gue pergokin waktu itu. Begini-begini. Gue siapa sih? Ada orang Golkar gitu.
2: Demokrat.
1: Demokrat. Kalau orang Golkar mah ini nih. Orang Golkar nih seneng.
2: Oh iya.
1: Penyiar TPS.
2: Keluarganya.
1: Iya. Ya enggak maksud gue kan ya kayak Tika dah.
2: Apa tuh?
1: Tika kan deket sama cowok dari digital lah bisa dibilang ya. Kalau gue sih
0: mostly
1: bisa.
0: Ya,
1: mostly kan iya kayak gitu.
2: Iya bisa.
0: Tapi yang terakhir enggak. Dia lagi di tempat.
1: Gini.
2: Tempat pusing.
1: Lumayan nih. Gitu.
2: Kenapa tuh?
1: Ya gimana? Gitu, ya gitu. Boleh. Ya kenalan aja. Kenalan, abis itu ngeluarin downline. Mau naik kapal pesiar gak? Mau ke Paris gak? Mau ke Paris sama kayak saya gak? Abis
0: pulang. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Aduh.
1: Salam sukses hanya dengan 2,6 juta saja kamu udah bisa gitu.
0: Tapi kalau dia sih kayak Tika lagi bete nih hari ini bad mood.
1: Kenapa sih Tik?
2: Aduh.
0: Apa? Kalau dia kan lagi jatuh cinta. Kalau lo gimana nih sekarang?
2: Gue lagi flat aja lagi sakit hati.
1: Nah. Aduh.
2: Tapi sakit hati itu maksudnya patah hati itu enggak cuma dari pasangan loh.
1: Iya, benar. Gue tuh pernah kehilangan teman ya. Lama banget tuh gue maksudnya berdukanya.
2: Ya, gue
1: ya kan kayak gitu
2: itu.
1: Kan ya, grieving maksudnya kan ada seven stage of apa
2: life
1: bukan
2: apa dong
1: grief
0: tapi emang sih beneran ya
2: seven stage
0: gak hanya berarti kehilangan meninggal ya kehilangan orang yang jauh seleksi alam lah kayak temenan gitu kan best friend terus tiba-tiba udah
1: tiba-tiba
0: temenan ilang. Kayak ngerasa gak nyaman gue dalam fase itu beberapa bulan yang lalu sahabat gue terus tiba-tiba kita jauh karena satu hal beda visi misi prinsip gitu kan ya.
1: Maling pilihan politik terus?
0: Enggak.
1: Oh bukan?
0: Kan. Beda bos.
1: Oh, ya itu kan beda kan, mungkin jauh kan.
0: Iya. Maksudnya ya gitulah, gue sebel gitu kan. Dan akhirnya terserah dia mau ngapain juga, dia hilang pergi gitu. Dan I don't care, cuman ngerasanya gue udah gak ada tempat curhat.
1: Oh,
0: gue udah gak ada tempat ngobrol lagi nih.
1: Padahal teman ya?
0: Yes, teman.
1: Iya makanya, ya maksudnya kan kayak gitu-gitu kan gak cuma selalu buat pasangan yang romansa ya. Yang kayak gitu-gitu tuh, yang kayak teman deket.
2: Love itu gak cuma ke lawan jenis kan, generations. Bisa ke teman.
1: Enggak, gue cuma ke lawan jenis sih.
2: Loh, lu ke teman lu gak ada basic untuk loving, mengasihi gitu?
1: Ya mungkin
2: gitu.
1: Platonik aja, bukan yang love yang, ya maksudnya yang sebagai teman. Kalau care aja sih, kalau love kayak gue gak pernah naksir laki.
2: Bukan
1: seumur-umur gue hidup, gak pernah gue naksir laki.
0: Tapi kalau
1: tiga ya, nih ganteng juga, itu gue gak pernah.
0: Enggak, kemarin sama temennya dibilang gini, sama teman cewek ya,
1: ya.
0: Bye love, I love you, I love
1: coba
0: you.
1: Laki denger gue ngomong gitu, geli gak lu?
0: Iya lagi.
1: Kagak pernah gue seumur-umur.
0: Iya juga sih.
1: Tapi dengan adanya, menurut lu ya, kita kan tadi ngomongin digital native ya kan, mas gue. Sekarang itu kan apa-apa kenalan pasangan gitu dari digital kayak
2: DM.
1: Iya atau DM atau Facebook gitu. Bener. Menurut lu dengan adanya digital ini
0: semuanya Tik.
1: Lu aja Tik, gua kagak. CMB.
2: Siapa? CMB. CMB tahu enggak CMB? Coffee Meet Bagels.
1: Oh iya, Coffee Meet Bagels. Iya, iya. Justru itu maksud lu apakah sesuai dengan slogannya Nokia connecting people atau justru menjauhkan?
2: Menjauhkan.
1: Iya. Menjauhkan lo.
2: Menjauhkan.
1: Ini cengang asing ini. Saudaranya Lahadalia.
0: Sebut dong siapa.
1: Gak usah.
2: Dia lagi mantau BBM.
1: Iya. Padahal naik kereta ya. Kereta listrik lagi.
0: Suaranya gak keluar sama sekali.
1: Jadi kakek gue kasih mic. Kalau kasih itu ngomong ngambur adul.
0: Sayang kan.
1: Udah gak usah diterusin.
0: Tadi kita ngebahas apa? Biolog.
1: Iya enggak maksudnya itu. Apakah adanya teknologi? Mendekatkan orang yang lo sayang atau justru menjauhkan. Misal lo pasangan lo nih dengan ada teknologi lo malah main Candy Crush, suami lo main Mobile Legend.
2: Ah oh, iya bisa.
1: Tapi di satu sisi kan kalau suami lo lagi di Halmahera Utara gitu.
0: Deket jadinya.
1: Jadi deket tuh jadi bisa denger suaranya gitu.
0: Kadang-kadang mendekatkan yang jauh jadi dekat ya.
2: Iya.
1: Iya, ya pisau dua mata ya. Plus minus ya.
2: Setuju.
1: Iya, namanya juga teknologi. Tika tadi katanya temennya ada yang request ya?
2: Yes, ini ada request dari Ona alias Koris Indiles Nusa. Dia request lagu Die on This Hill by Sienna Spiro.
1: Okay, enjoy,
2: Ona.

0: Z99.9 FM playing all the hits, masih di Monas malam-malam on air santai. Ada gue Semi,
1: Tika,
2: Gina,
0: yang bakal nemenin sampai jam
1: 11 aja.
0: By the way, tidak ada yang masuk nih. Kan tadi kita ngebahas tentang cut off orang.
1: Aduh.
0: Maksudnya ya inilah. Ini ada dari Gabriela. Oke. Nih, sebenarnya tadi gue udah bacain ya, cuma gue samarin saja ceritanya. Jadi dia itu punya teman kecil dari ininya lah, dari
1: masih orok lah. Masih orok ya.
0: Terus somehow mereka ini begitu tumbuh remaja terpisah karena kota, karena si Gabriela harus pergi ke Jakarta.
1: Yes.
0: Sementara si temennya ini, dia gak mau nyebut nama sih, temennya ini pergi ke kota lain lah di Jawa Timur.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya setelah lama gak ngobrol, si Gabriela ini ada kesempatan untuk reach out temennya si, temennya dia ini pas kecil ini.
1: Sebut saja
2: Kumbang.
0: Burhan.
1: Boleh.
0: Burhan tuh. Sebutnya Burhan lah, temennya Burhan. Satu namanya Portugis banget tuh.
1: Jelek Jawa, banget.
0: Enggak jelek lah Burhan. No.
1: Maksud gue kayak
0: Burhan udah nabur lah.
1: Sorry geng Burhan.
0: Iya. Ya enggak ya kayak gitulah. Ya long story short, akhirnya mereka ini ada kesempatan si Gabriela ini pengen datang ke main tempatnya si Burhan. Yeah. Tapi si Burhannya ini lagi gak bisa lah. Pokoknya situasinya menurut Gabriela nih, berapa kali kejadian kayak gitulah.
2: Drama lah.
0: Kayak gitu. Akhirnya sampai suatu hari Gabriela coba reach out ke si temennya si Burhan ini.
1: Yes.
0: Tiba-tiba.
2: Siapa yang nge-reach?
0: Si Gabrielanya, kan teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Ya maksudnya gue lagi di ini nih mau ketemu nih. Eh, ternyata yang balas bukan si Burhannya.
1: Siti, yang balas Siti.
0: Yang balas Siti.
1: Iya, ceweknya Burhan.
0: Alias ceweknya Burhan.
2: Iya, kayak sinetron gitu.
0: Telak.
1: Nah, si Siti
0: nih.
1: Gak tahu kalau teman dekat.
0: Pokoknya setelah itu si Siti tuh katanya ngupload foto makan di Kempinski gitu. Padahal tinggal di Surabaya, mana Kempinski ya? Anyway gitu. Menurut pengakuan Gabriela tuh katanya di Kempinski. Tapi di Surabaya ada kali Kempinski ya. Gue jadi jemput kota.
1: Aduh.
0: Ya udah gak apa-apa katanya gitu. Terus abis itu si Gabriela ini nge-reply story-nya si ini. Wih, Burhan lo
1: keren banget
0: gitu. Terus tahu apa yang dikatakan oleh Burhan?
1: Lo gak bisa kayak gini.
0: Gua nih ceweknya Burhan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Menjauh lo sana.
0: Gak level gitu. Dibalas sama si Gabriel. Gua tuh cuma teman kecil Burhan. Gua kenal keluarganya Burhan gitu-gitu. Terus di voice note lah katanya. Menurut Gabriel tuh di voice note gitu. Kalau gua baca ceritanya. Dari si Burhan dibalas lagi. Dari si Siti dibalas lagi dengan voice note. Menggunakan bahasa Jawa yang mana si Gabriela ini gak ngerti. Oke. Okay. Akhirnya si Gabriela ini screenshot. Dia screenshot dulu katanya nih, screenshot kirim ke keluarganya Burhan, bilang sama Burhan, "Han, lo yakin nih mau nikah sama cewek kayak gini? Sorry ya, gue bukannya apa-apa nih, gue enggak mau nyari musuh, cuma kalau misalnya emang lo jadi sama nih cewek, kayaknya kita cut off aja pertemanan." Akhirnya semenjak saat itu Gabriela harus memutus hubungan pertemanan sama si Burhan.
2: Aduh, green flag atau red flag banget ya sih?
0: Menurut gue si Burhannya sih green flag ya. Tapi si ceweknya Burhan.
1: Tapi menurut gue red flag juga. Karena dia gak bisa kondisikan ceweknya. Gak bisa menjelaskan.
0: Oh iya. Oh,
2: tidak punya wise. Boundaries juga ya.
0: Bukan. Enggak kan si kayaknya si Burhan gak tahu kalau si Gabriela ini chattingan sama si Siti.
1: Lah kan WA-nya ada, kan dia balasnya pakai WA-nya Burhan.
0: Banget ya, oh masih 2026 masih ada kayak gitu.
2: Emang cloning masih bisa ya? Cloningan WhatsApp gitu.
0: Kan itu zaman dulu, gue gak ngerti deh. Ini ya,
1: kayaknya
0: ini
1: bisa deh, kayak ini aja nih, iPad bisa, WA di HP bisa. Di laptop.
2: Ngeri juga ya sih kalau punya pacar anxious gitu.
0: Iya, itu lebih ke sendeng aja sih. Kalau kata orang dulu mah sendeng.
1: Tapi kan ini ya, tapi gak laku mungkin kalau udah putus.
0: Iya kali gitu ya. Tapi gue gak tahu lah si Gabriela udah hidupnya udah happy katanya sekarang. Katanya sih jadi banget. Salah satu tim sukses salah satu menteri ya. Tapi gue gak tahu juga sih siapa orangnya. Anyway, buat Gabriela enggak, lu mesti bedain nih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu lu sekedar ramah atau emang ada perhatian khusus? Takutnya ya mungkin maksud kita kan ya teman kecil gitu.
1: Yes.
0: Tapi kalau si Siti nanggepnya ada perhatian khusus, maksudnya niatnya kita ramah. Ternyata maksudnya dia ada maksud nih gitu.
1: Tapi satu sisi ada juga, wajar juga untuk cemburu, tapi kayak setelah
0: lebay
1: lu,
0: gila.
1: Setelah dijelasin harusnya lu gak cemburu dong. Maksud gue lu di reach out, cowok lu di reach out pasti ada siapa nih gitu kan. Tapi setelah dijelasin harusnya udah
0: ya
1: itu calm down gak sih?
0: Iya itu berarti apa namanya?
2: Apa?
0: Amigdalanya gak? Amigdala.
1: Wih, amigdala.
0: Korteksnya tuh gak jalan ya. Maksudnya otak yang buat mikir logikanya tuh.
1: Iya.
0: Ya menggembung.
1: Namanya juga cinta.
0: Iya.
2: Ya, sama posesif beda tipis lah ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu Scorpio kayaknya deh. Ceweknya.
0: Mungkin ya.
1: Gue dong. Iya.
0: Biasanya kalau cewek Scorpio tuh gak suka dibohongin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak suka dibohongin, posesif.
0: Ya kadang, tapi kalau misalnya ngomongin hal-hal kayak gitu ya, menurut gue nih, misalnya si Gabriela ini mungkin gitu, maksudnya emang ramah cuma ada konsistensi kali dalam dirinya. Misalnya kayak, mungkin kan emang lama gak ketemu ya, kayak misalnya gue kayak, misalnya gue temen-temen kecil ya, pasti gue ada masa
2: excited ketemu.
0: Iya excited gitu, excited benar, terus gue jadi kayak, rutin gitu buat nanyain, lo apa kabar gitu. Pasti kan kalau ketemu, lu akhirnya bisa ketemu orang yang sangat lo rindukan, walaupun itu platonik ya. Maksudnya sifatnya tuh cinta sebagai, rasa sayang sebagai teman. Itu pasti lu excited banget kan, sampai lu rasanya tuh kayak pengen ngobrol terus gitu sama orang itu.
1: Karena jadi mesmerize masa lalu gak sih?
0: Bener.
2: Romanticizing ya.
0: Romanticizing.
1: Romanticize.
2: Masa kecil.
0: Tapi lo ada pengalaman gitu kan?
2: Ada sih teman gue, kebetulan dia dokter gitu kan. Jadi dikit-dikit, gue sakit ini. Anak-anak
0: itu tuh kan gini. Itu kan lo ada maksud. Maksud gue kan emang konsultasi. Enggak maksudnya.
1: Ngobrol aja. Oh yang kemarin foto ya sama Lingga?
2: Bukan, itu dokter bukan. Beneran.
1: jadi teman lo dokter bohongan.
0: Temennya dokter Martin kali ya? Patuh dong.
1: Dokter Boyko kali.
0: Boy itu ibunya.
1: Bapak! Dokter Boyko!
0: Ya enggak mas, gue itu mah ibunya yang...
2: Itu mah yang kesana.
0: Bukan. Iya. Gigi saya sakit. Oh, kira dokter gigi. Dokter Boyko, bukan. Scaling gigi nih. Tapi gak apa-apa lah. Tapi lu ada berarti dokter ya kayak gitu ya?
2: Maksudnya teman kecil tuh ada.
1: Oh jadi dokter sih teman.
0: Iya kan temennya dokter.
2: Enggak juga yang deket.
0: Temen gue ada.
2: Gue tuh selektif ya kalau misalkan untuk yang benar-benar literally.
1: Temen.
2: Temen gitu kan. Itu selektif. Dari itu manggilnya ya udah gitu kan kayak ke lo berdua, Bebep, Darling.
1: Oh kita temen berarti.
2: Iya sampai ada yang suka jealous pasangannya pernah waktu itu.
0: Lo ngomong darlingnya jam 2 pagi sih. Habis tajud iseng darlingin temen gue cowok.
2: Enggak gitu.
0: Maksudnya bininya.
1: Siapa nih darling-darling?
0: Darling-darling
1: nih. Dadar guling.
2: Aduh. Itu gue panggil dadar guling. Darling tuh dadar guling.
1: Oh.
0: Manis dong.
1: Yes. Berarti kalau kita dibilang darling, dadar guling. Gue kira kayak sayang. Aduh.
2: Yaudah nih sayang kok love banget nih.
1: Oh.
0: Ngomong-ngomong sayang nih ada yang request lagu romantis banget nih. Dari namanya, namanya Genzi banget, Hendra. Dari ya lagunya juga Genzi banget nih, Savage Garden. Ada yang tau gak sih
2: Nerasa? Mohon maaf, umurnya berapa?
0: Makanya namanya Hendra, Savage Garden.
1: Sangat-sangat Z.
0: Oh iya, jelas. Hendra request lagunya Savage Garden, I Knew I Loved You.
1: Enjoy.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Panen FM playing all the hits high generations. Back again with us. Ada gue Tika,
1: Semi,
2: Gina
0: di Monas malam-malam on air santai yang masih terus nemenin generation sampai jam 11 malam aja. Oke, generations, kita dari tadi udah ngomongin tentang love.
2: Iya, dari tadi harus gitu, love.
0: Love.
2: Karena banyak ceritanya.
0: Iya. Iya. Kayak banyak banget DM yang masuk gak sih?
1: Bener.
0: Emang kalau udah ngomongin tentang love tuh ada aja cerita ya.
1: Gak pernah habis.
2: Ada juga kan love yang under, tunggu bentar gue mikir dulu.
0: Apa tuh?
2: Unfinished business ya.
0: Aduh, itu bahaya itu.
2: Gimana tuh?
1: Nyembuhinnya gimana? Kayaknya ya seinget gue ya, ada pakarnya. Hipnoterapi.
2: Wah, bisa sih kali ya. Tapi harus butuh berulang kali gak sih kalau kayak gitu?
1: Nah, kita tanya ahlinya aja yuk.
2: Boleh?
0: Gak bisa cuma sekali ya.
1: Iya.
2: Kita langsung telepon aja ya.
1: Boleh, kita telepon.
2: Halo.
3: Emma.
2: Halo. Ada Akso di sini.
1: Halo, Bapak Akso.
0: Hai.
3: Live ini.
2: Yes, betul sekali.
1: Tapi mau nanya apa sih?
2: Kasih tahu dulu gimana? Dong. Akso ini gimana, bidang gimana? Hipnoterapi ya?
3: Ah, betul banget, Mbak.
0: Wih.
1: Kayak gimana sih tuh? Kayak gimana? Penasaran dah.
0: Coba boleh dijelasin gak hipnoterapi itu gimana sih, Kak Akso?
3: Apanya nih, tempatnya?
0: Kayak gimana?
1: Cabang ilmu.
0: Iya, ya, hipnoterapi itu apa dan
1: apa, gitu.
0: Gimana prosesnya gitu?
3: Ini kaget juga nih, tiba-tiba langsung...
1: kesirang skripsi ya.
3: Langsung ditembak.
1: Aduh.
3: Ini ada siapa aja? Mana enggak?
2: Ada Tika, ada Semi di sini, kita bertiga.
0: Yes.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal Kak Akso, aku Tika.
3: Ya, saya Akso.
2: Masih grogi kayaknya.
1: Jangan grogi, Mas. Ini anggapnya teman ya, SD.
3: Ini shock sedikit lah, tiba-tiba langsung on air lah gitu.
0: Nggak basa-basi dulu ya soalnya ya, Kak.
1: Gimana-gimana nih jadi, hipnoterapi nih?
3: Ya kebetulan ya, perkenalkan saya Akso, saya seorang hipnoterapis berlisensi gitu ya. Karena banyak di luaran sana gitu, banyak hipnoterapis tapi belum tentu punya izin, kemudian punya sertifikat kompetensi dari negara gitu ya.
1: Oh, ada BNSP-nya.
0: Wow, dari negara.
3: Ah, betul, ada BNSP-nya.
1: Keren banget ya.
2: Profesi ya.
1: Iya.
2: Profesi
1: arsitek.
3: Karena ada organisasi profesinya juga. Namanya, saya saat ini tergabung sebagai anggota di PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia.
0: Wow.
3: Yaitu yang apa istilahnya, yang jagain lah praktisi-praktisi ini nih, kalau nakal ya disemprit lah istilahnya kan.
1: Oh iya, kayak advokat gitu ya.
3: Ya harus punya izinnya, kemudian terregister atau tersertifikat kompetensi BNSP tadi ya, Mas Remy sudah sampaikan. Jadi kalau KTP-nya mau KTP saya diganti jadi hipnoterapis bisa aja tuh sekarang.
0: Oh, profesinya ya.
1: Kalau pekerjaan gitu ya.
3: Cuma masalahnya kalau misalkan di KTP-nya hipnoterapis saya ke bank, wah itu udah ditolak.
1: Minjem uang susah.
0: Jangan kan minjem uang, baru datang aja. Ih, tukang hipnotis. Udah was-was ya.
2: Tapi Akso, boleh gak diceritain kalau hipnoterapis itu tuh memang literally dalam kesadaran atau enggak sadar sih?
3: Nah, ini yang kami gitu ya di PKHI, kemudian di ya ketika ngobrol-ngobrol begini kami coba kasih edukasi ke masyarakat. Ini enggak kayak yang di TV-TV seakan-akan tuh.
1: Jadi uyak-uyak enggak gitu ya.
3: Kendalikan lah sama orang gitu ya. Kalau di TV-TV kan ada yang tiba-tiba kayak ngungkap aib.
1: Iya,
3: kerjain kok mau aja gitu. Padahal ya nggak seperti itu.
2: Oh, gimmick dong jadi. Gitu.
3: Kenapa?
2: Gimmick ya kalau kayak gitu? Atau gimana?
3: Ya sebetulnya kak, ya kalau di TV-TV ya karena entertain gitu ya, ya di bagian-bagiannya
1: sih
3: mungkin sudah ada deal-dealan lah atau ada something gitu. Karena kan dapat simbiosis mutualismenya kan ketika di TV ya dapat exposure-nya juga kan pasti lebih masuk TV segala macam kayak gitu-gitunya lah. Tapi pada kenyataannya ya nggak bisa tiba-tiba mau digituin tuh, ada prosesnya dulu. Nah inilah yang bicara hipnosis, hipnoterapis, ada tahapannya, ada prosesnya sehingga orang bisa sugestinya tuh, sugesti positif tentunya ya, bisa masuk ke seorang klien, kalau kami bilangnya klien kalau di hipnoterapis.
1: Apa namanya?
3: Klien. Atau suyet lah kalau kami bilangnya di entertain tuh suyet. Kalau suyep. Buat hipnostreet atau hipnostage lah.
1: Oke. Mas Akso, misal ada kasus kayak gini, ada perempuan yang dia mungkin punya trauma masa kecil ya, dan itu tuh ke bawah sampai dia dewasa. Untuk nyembuhin trauma masa kecil itu berarti bisa ya pakai hipnoterapis ya? Lewat?
3: Iya betul. Kan terkait pikiran, perasaan, sama perilaku. Nah itu yang biasa klien-klien yang datang ke kami gitu ya, ke tempat praktek kami. Terkait pikiran, perasaan, perilaku. Jadi misalkan pikiran sekarang kan banyak nih, overthinking, anxiety. Nah itu masuk ke tempat terapi, insya Allah ya bisa sembuh gitu.
2: Butuh berapa kali pertemuan?
3: Terkait gimana?
2: Butuh berapa kali pertemuan kalau untuk diterapi?
1: Atau beda-beda tiap orang?
3: Saya pribadi maksimal sih 2 pertemuan udah saya cukupin untuk klien saya karena bisa aja sebetulnya, bisa aja gitu ya sebetulnya, tiga sesi, 4 sesi, tapi kesannya apa ya, satu kesannya kayak nggak jago gitu kan kitanya, 2 kayak terlalu ngeduitin lah istilahnya, karena lu banyak nih tarifnya. Kalau misalkan masyarakat umum melihatnya agak lumayan lah kayak gitu sih ya.
2: Mehong sih soalnya ya.
1: Iya ya, tapi ini perlu sih maksudnya untuk orang-orang yang punya luka batin masa kecil ya.
0: Iya lagi banyak.
2: Tapi kalau kayak gitu memang harus kesadaran dari masing-masing sendiri yang mau. Kalau misalkan disuruh, misalkan Sam, lo lagi kayak gini nih, kayak mendingan lo ke
1: hipnotis. Ah, aku sehat-sehat aja.
2: Nah ya, itu ada denialnya.
1: Ya,
2: susah tuh. Mesti yang harus dari diri sendiri gitu kan yang
0: tapi,
2: pengen.
0: Tapi zaman sekarang banyak juga orang yang udah aware.
1: Yes, ya betul.
2: Health ya.
0: Kayak orang-orang seumuran gue gini ngerasa kayak kok gue gampang banget ya attach sama laki-laki gitu. Apakah ada penyebabnya nih di masa kecil gitu? Ternyata jalannya ke hipnoterapi.
1: Bener, salah satunya nih Mas Akso. Boleh dikasih tahu generation gak Mas Akso? Bisa misalnya mau terapis ke Mas Akso nih bisa kemana?
0: Yes.
3: Ya. Kalau saya, kami gitu ya, karena di tempat kami itu ada sekarang ada 3 orang yang berpraktek. Alamatnya di Hening Hipnoterapi, bisa di searching di Google, itu ada di Rawalumbu, Bekasi.
0: Daerah rumah aku itu mas.
1: Tuh siapin paspor generation, di mana bener?
0: Oh my god.
2: Apa Andi Hipnoterapi?
3: Hening.
2: Di mananya
0: mas?
2: Di jembatan 1 Rawalumbu.
1: Keluar Google langsung.
2: Jembatan 1 jembatan 0 sih?
0: In between lah ya.
3: Jembatan 3 lah kalau orang.
2: Jembatan 3.
0: Oh, 2 sama 3.
1: Oke.
3: Menyusuri jembatan dari jembatan 0, 1, 2, 3
2: terusnya. Oh bisa di Hening Hipnoterapi ya? Oke. Tapi kalau misalkan ini bisa belajar juga gak sih? Untuk jadi hipnoterapis?
3: Baru mau saya sampaikan nih mbak.
2: Oh apa tuh?
3: Ya kebetulan untuk tempat terapinya gitu ya, kami punya brandingnya adalah ini hipnoterapi. Dan kalau ada yang mau belajar tentang hipnotis, hipnoterapis, kami juga punya sekolahnya nih. Ada izinnya dari Dinas Pendidikan, punya NPSN, Nomor Pokok Sekolah Nasional. Tempatnya ya office-nya bareng sama ini hipnoterapi. Jadi
1: di situ juga
3: kelas, ruang terapi itu jadi ruang praktek pembelajaran.
0: Oke.
3: Tapi ketika teori-teori ya ada ruangan lagi untuk kita menyampaikan teori-teorinya dulu tuh.
0: Oh iya.
3: Gitu.
0: Mas Akso,
3: mampir-mampir.
0: Iya.
1: Siap.
0: Generations yang mau terapi atau yang mau belajar bisa mampir nih ke Hening Hipnoterapi. Mas, boleh enggak sih di spill sekiranya per pasien tuh berapa biayanya gitu yang perlu kita siapkan gitu?
1: Boleh.
3: kalau di Indonesia tuh rata-rata kalau dari organisasi profesi ketika sudah punya sertifikat kompetensi, sudah punya apa namanya surat izin gitu ya, namanya STPT. Kalau di dokter kan SIP gitu ya, dokter SIP.
0: STR, SIPA kalau di kesehatan.
3: Itu kisaran 300 sampai 500 yang punya lisensi nasional.
2: Persesi ya.
1: Persesi.
3: Persesi 300 sampai 500, tapi bagi yang sudah punya lisensi internasional itu rata-rata saya tanya teman-teman kisaran 750 sampai 1,5 juta.
1: Oke. Dan itu apakah tarifnya tergantung
3: punya,
1: pasiennya?
3: Punya rate masing-masing sih.
1: Oke.
0: Kalau di Hening sendiri nih sama masnya berapa nih mas?
3: Rate-nya di Hening itu kisaran 750 sampai 1,250.
0: Oke.
1: Kelas dunia masih oke lah generation lah.
2: Yang penting kan jiwa raga.
1: Yang penting jiwa raga lo sehat, benar.
0: Soalnya ini certified internasional kan berarti. Choose generations yang ingin apa ya menyembuhkan kali ya,
2: friendzone, gaslighting ya,
1: luka-luka batin yang nggak sembuh-sembuh gitu ya.
0: Biar nggak terlalu stres setiap hari mikirin kayak gue kenapa ya? Mm-hmm. Ternyata kita butuh ahlinya ya, itu hipnoterapi.
1: Betul.
0: Choose ke Hening hipnoterapi ya di Rawalumbu.
1: Ya.
2: Oke.
3: Kalau promo sedikit boleh nggak?
0: Boleh.
3: Insya Allah tanggal tanggal 21 ya saya ada kelas ya di Bekasi juga ya, kalau mau gabung boleh banget gitu ya di di apa namanya di googling gitu ya, di LKP ya City Chapter Indonesia itu ada kelas kami di tanggal 21 Juni ini.
0: LKP atau LKP?
3: LKP itu lembaga khusus dan pelatihan.
2: IACT
3: Chapter Indonesia.
0: Chapter Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Nah, insya Allah itu saya yang ngajar nanti, saya yang kasih materi sebagai instructor ya, jadi boleh gabung gitu kalau emang minat belajar hipnotis hipnoterapis.
0: IACT.
3: Karena ya awalnya saya belajar juga ini Mbak Nanda, Mas Emi, Mbak Tika gitu ya. Karena saya punya kok emosi saya nggak terkontrol gitu awal sebelum belajar tuh. Akhirnya belajar hipnotis udah kecebur. Wah basah deh sekali.
1: Kok enak buat, gitu ya?
3: Buat diri sendiri bermanfaat. Terus ketika belajar hipnoterapis saya buat orang lain bermanfaat juga. Seneng tuh rasanya, terus dapet cuan lagi, kan itu tuh jadi senengnya double-double.
2: Benar-benar. Terlebih kita butuh banyak banget bantuan pemerhati kesehatan buat anak-anak remaja ya, karena banyak banget kan ya, fatherless gitu.
1: Iya, benar.
3: Ini kebetulan ya, mau sharing sedikit juga ya terkait terakhir tadi gitu ya, melakukan penelitian di anak SD. Tadinya saya yang agak cemas tuh, ini di anak SD kira-kira punya gangguan kesehatan mental apa enggak nih. Saya yang cemas nih, takutnya saya nggak punya sampel, nggak punya buat subjek penelitian. Ternyata dari kurang lebih kemarin ada 128 siswa SD, setengahnya itu punya gangguan kecemasan mental.
1: SD saya, tuh?
3: SD, satu sisi saya wah seneng nih saya punya subjek penelitian, satu sisi ternyata separah ini ya gitu, anak SD aja sudah
1: tragis
3: sudah,
1: ya
3: punya gangguan kecemasan mental gitu.
2: Sedih juga ya.
1: Ya
2: ampun, oke lah, mudah-mudahan banyak apa parents juga ya yang peduli,
1: lebih aware ya,
2: lebih aware dan pengen coba self healing mereka juga. Benar. Biar bisa jadi orang tua yang terbaik buat anak-anak.
1: Amin.
2: Oke, Mas Akso, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol.
1: Thank sukses so terus, much. Mas Akso.
3: Thank you, Mbak Nanda, Mas Emi, Mbak Tika sudah undang saya, udah sedikit saya dikasih kesempatan mengedukasi.
1: Oh, lewat, kita loh, banyak wawasan baru nih ngobrol Mas Akso.
0: Iya, makasih Mas Akso.
2: Oke, thank you, bye-bye.
3: Thank you, kasih.
2: Berat banget tuh kalau udah ngomongin kesehatan mental anak-anak gitu.
1: Benar.
2: Masih kecil loh SD.
1: Iya makanya.
2: Sedih banget.
0: Ternyata zaman sekarang malah mungkin dulu juga banyak kali ya, tapi yeah,
1: sebenarnya agak, cuma kita nggak yeah, aware aja sebenarnya.
2: Iya, betul, betul, betul. Ya, gitu. Dan belum mau untuk sembuh.
1: Iya, iya, ya, benar.
2: Kalau sekarang kan udah mulai tumbuh-tumbuh ya.
0: Lebih perasaan, lebih aware lah ya sebagai lebih orang tua juga.
1: Iya, maksudnya kan literasi lebih banyak kasih kita informasi, nyerap informasi tuh. Sekarang kita buka kantong celana, set handphone.
0: Iya.
1: Udah sumber informasi semua.
2: Betul.
1: Ya kayak gitu. By the way, tadi ada yang request juga ya? Kita banyak yang request hari ini.
0: Iya.
1: Ada dari siapa sih?
2: Yang mana nih?
1: Yang ini nih, Bernadia nih.
2: Oh, Bernadia. Mm-mm. Tadi dari siapa sebentarnya? Okay, saya buka dulu,
1: okay,
2: ya.
1: Oke, boleh.
2: Dari Saciana.
1: Oke. Okay. Bernadia 1 bulan.
2: Enjoy.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Malam Generation masih di Monas, malam-malam on air santai bareng gue Gina,
1: Semi,
2: Tika.
0: Masih nemenin lo semua sampai jam 11 udah ngulang lagi kan?
1: Iya.
0: Gara-gara itu gue enggak bisa move on lagunya.
1: Gak awal malam Jumat.
0: Iya, betul banget ya. Aduh, ngomongin mantan. Mantan.
1: Tadi kan kita ngomongin sama Mas Akso ya.
0: Yes, betul.
1: Jadi generation yang punya masalah move on dari mantan mungkin bisa datang ke Hening Hipnoterapi di Rawa Lumbu tuh.
0: Iya.
1: Warga Jaktim.
2: Oh, kok Jaktim sih? Bekasi.
1: Ya kan dekat.
2: Iya.
1: Mungkin bisa main sono kali ya.
0: Bisa.
2: Gue sensitif nih kalau udah Bekasi nih.
1: Oh iya, maaf. Alah, Jawa Barat. Bener kan?
0: Juga. Untuk melepaskan energi-energi dari masa lalu.
1: Ya bisa itu, lari ke situ lah. Atau lu bisa berdamai dengan itu sendiri. Ya bisa juga kan. Kayak gue bisa.
0: Tapi kalau udah sangat mengganggu keseharian lo, sampai lo susah tidur, susah makan, lo harus ke profesional sih.
1: Benar.
0: Jadi mantan tuh harus asing apa jadi temen sih?
1: By the way, gue tipe orang yang, ini gue serius ya, tipe orang yang bisa berteman sama mantan.
0: Oh really?
1: Iya.
0: Kalau gak ada kasus.
1: Iya. Gue tuh sama mantan gue yang terakhir tuh, jadi gini, kita udah berdamai lah kita masing-masing. Sama-sama udah mau nikah gitu. Ya gue kan punya pasangan gue, dia punya pasangannya sendiri. Okay. Tapi bukan yang gue nyolek-nyolek nyari-nyari ya, enggak. Cuma gue tuh gak gedek aja gitu, maksudnya gak yang...
2: Tapi itu putusnya by for good atau
1: iya, awalnya sih, mana ada sih putus bagus baik-baik gitu.
2: Lah ada.
0: Yang putusin siapa?
1: Dari dia. Ya emang gak jalan aja.
0: Okay.
1: Tapi gue gak yang jadi ngeblokir gitu. Menurut gue enggak sih. Enggak lah, gak perlu segitunya lah kalau gue untuk membenci gitu. Ya kayak gitu sih, kalau gue sih kayak gitu. Cuman bukan berarti gue yang...
0: namanya juga laki kayaknya sih.
1: Apa tuh?
0: Gampang move on. Karena lo laki.
1: Gak gitu. Juga.
2: Emang tapi katanya kalau laki itu move onnya belakangan.
0: Oh iya.
2: Iya gak?
1: Gue duluan sih. Ya maksud gue tuh mikir kayak kalau emang bukan jalannya enggak jalan. Padahal waktu itu gue ya kayak ya udah gitu aja. Alhamdulillahnya digampangin aja saat itu.
0: Oh, okay.
1: Tahu nggak kenapa?
0: Karena lo udah ketemu yang baru.
1: Karena gue ke Hening Hipnoterapi yang ada di Rawa Lumbu. Gue datang, Mas Akso, tolong sembuhin saya. Siap, gitu gue.
2: Masuk Pak Eko.
1: Itu kalau gue kan tadi, kalau gimana Tik, lu bisa berdamai deh nggak dengan mantannya dia? Mau gue sebut gak?
2: Boleh.
1: Jangan
0: deh.
1: Soalnya gue gak tahu juga.
2: Makanya gue bilang boleh.
1: Sotoy gila gue.
2: Lu tahu gak sih?
1: Apaan?
2: Gue baru 3 hari yang lalu ditelepon mantan gue.
1: Katanya? Datang ke nikahanku ya?
2: Udah nikah.
1: Oke.
2: Udah nikah dan katanya gue gak tahu mau nelpon siapa.
0: Dia mau curhat?
2: Iya.
0: Curhat masalah pernikahan?
1: Allah.
2: Money.
0: Oh, minjem duit gitu maksudnya?
2: No. Okay. Kayak, kok hidup gue gini banget ya sekarang katanya.
1: Setelah nikah?
2: Iya.
1: Wotonnya gak bagus kali. Telek. 2026, Gen Z banget tuh, percaya gituan.
2: Terus gue kan, gue bisa apa gitu ya? Gue bukan istri lo, gue bukan... Ya, pokoknya dia nganggap gue teman. Tapi gue nganggapnya, ya udahlah kita udah gak pernah komunikasi lagi.
1: Tiba-tiba curhat masalah keuangan.
2: Iya.
1: Tapi dia gak minjem uang kan?
2: Tapi dia bilang gini, lu enak Tik, apoteker, kaya. Hello. Gue juga perlu perjuangan kan.
1: Iya benar. Tapi by the way, intermezzo ya. Apoteker tuh salah satu pekerjaan yang tidak akan bisa digantikan AI.
0: Iya sih, ngeracik obat, Bo.
1: Benar.
0: Yang ngulek-ngulek, bisa jadi ntar ada AI yang buat ngulek-ngulek.
1: Iya, tapi...
2: robot. Kalau mesin itu udah banyak.
1: Iya, itu mah udah, enggak maksudnya kayak ngelayanin obat gitu. Kayaknya apoteker sih gitu. Anyway, tapi dia nggak minjem uang kan?
2: Enggak.
0: Oh. Bukan yang itu.
2: Justru gue nawarin. Ya udah, mana sini CV lo? No.
1: Oh, CV.
2: Mana CV lo? Biar gue bantu cari loker. Soalnya dia tuh selama ini senior manager, dari junior manager, senior manager gitu. Begitu nikah, plep, sirna semua, hilang. Tiba-tiba dipecat.
1: Oh, ya Allah, kasihan juga ya.
2: Iya.
0: Cobaan banget itu.
2: Terus gue bilang, mungkin lo ada menyakiti perasaan orang lain.
1: Sebetulnya Novian Tika.
2: Okay. Soalnya gue gak bisa move on 10 tahun, Wak.
1: Wadah gidang.
2: Mantan gue SMA.
1: Tika, gue cuma mau ngasih info ya. Mau ngasih nasihat ya.
2: Apa tuh?
1: Laki orang. Udah enggak.
2: Kan cuma nasihat tuh
1: laki orang. Udah jangan.
2: Maksud gue mungkin.
1: Udah laki orang, beda agama. Udah lah,
2: Tika. Ini seagama, satu gereja.
1: Oh, HKBP.
2: GBKP.
1: GBKP.
2: Iya. Tapi gue udah enggak ini mana.
1: GBK, iya.
2: Ya. Jakarta Timur lah pokoknya.
1: Iya. Oh, Jakarta Timur. Tadi lu sensi banget loh Jakarta Timur.
2: Makanya gue sensi.
0: Pasangannya tau gak kalau dia ngubungin?
2: Nah, gue pernah dilabrak. Tapi itu padahal kondisinya gue lagi berduka dan mereka tuh belum married. Gue berduka, gue cuma nelpon dan WA. Bokap gue meninggal, lu ke rumah dong gitu.
1: Kan lu kenal nih sama almarhum.
2: Iya, soalnya dulu kakak gue meninggal ada dia juga, gue ngungkit itu. Mungkin mungkin dengan ada lo, gue juga mungkin bisa jadi tenang gitu.
1: Iya.
2: Nah, udah dia gak datang, tapi 3 bulan setelahnya gue dilabrak.
1: Oh, kayak si Siti sama Burhan tadi ya?
2: Iya.
1: Males banget ya?
2: Iya, katanya lo gak woman support woman. Terus gue bilang, sorry itu gue lagi
1: down banget.
2: Gue gak kepikiran apa-apa. Kalau emang lo tersiksa, maksud gue, lo sakit hati, tersinggung, gue kayak gituin, ya udah gue minta maaf. Terus dia merasa gue kayak udah gak bisa move on segala macem. Gue jadi diomongin ke satu gereja.
0: Aduh, enak banget sih.
1: Jemaah ini gatel nih.
2: Gini. Iya. Jadi begitu, itu kan gereja gue zaman SMA ya. Begitu gue
1: datang. Sekarang beda?
2: Beda.
1: Oh, saking gak mau move on apa pindah gereja?
0: Bener-bener. Ya tadi pindah kampus tuh yang cerita.
1: Jadi ini pindah gereja.
2: Iya ya, gile. Mirip ya.
1: Gile, gokil.
2: Terus pernah gue ada di masa udah gak pernah gereja situ lagi. Gue begitu gue buka pintu, semua mata memandang gue.
1: Termasuk pasturnya. Kamu gak pernah ibadah kamu? Kemana sih kamu?
2: Wah, efek si ceweknya ini. Dan ternyata terbukti kan.
1: Oh, jadi gede kan? Sepastur-pasturnya?
2: Enggak, maksudnya yang seumuran kita dia gak ininya ke orang-orang yang gak sampai ubi-ubunya.
1: Tuh, lihat cuma. Itu gak pernah beribadah tuh. Kristen Napas, Natal Pasca.
2: Natal Pasca.
0: Ya makanya gak usah follow-follow lagi mantan.
1: Iya.
2: Iya, kayak gue
1: pesan gue satu tiga. Laki orang, udah lupain aja.
2: Ih, gue udah gak.
1: Oh, udah lupa.
0: Sparksnya masih ada kali?
2: Enggak.
1: Oh, udah gak ada. Udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa, ya doain aja lah semoga teman lo ini ya bisa lebih baik lah kehidupannya lah.
2: Iya, kita doain.
1: Masa lo mau jelek doain yang jelek sih, Tika?
2: Iya, kita doain.
1: Balik lagi
2: aja
1: ke lo nanti lo.
2: Iya.
1: Ya, kayaknya ini cocok
0: ini
1: banget
0: nih. Ini cinta yang tidak bisa dimiliki.
1: Bener.
0: Berat banget ya.
1: Bener. Kalau kata Hedi Yunus mah, enggak ada, udah. Gue gak tahu, gue ngasal aja. Yaudah nih, lagu yang cocok buat lo nih, gue kasih buat lo nih. Sekarang apa kan udah lo ada happy dong. Skala,
2: ya, happy
1: sekarang,
2: banget.
1: Happy banget dong. Pokoknya saking happy-nya happy birthday lah pokoknya. Nih, lagu cocok nih buat lo nih. Billie Eilish, Happier Than Ever.
2: Alright.
1: Enjoy.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: Kiss. Z99.9.
1: Gak berasa udah masuk putaran terakhir Z-Generation. Kenapa sih ketawa-tawa?
2: Aduh.
1: Anu ini ya?
3: Biasa human error.
1: Human error.
2: Udah human malam. Error.
1: Bener, telak. Yeah. Bener. Ya gitulah Z-Generation. Eh, by the way tadi-tadi kita ngomongin cinta ya?
2: Yes.
1: Luas spektrumnya.
2: Mm-hmm.
1: Bisa tentang lagu cinta.
2: Iya.
1: Cerita cinta kayak Kahitna.
2: Cinta dan Rangga.
1: Cinta dan Rangga.
2: Cinta Fitri.
1: Cinta Fitri. Cinta sudah lewat, Kahitna lagi.
3: Lo gak fans ya sama Kahitna?
1: Enggak, dikit aja.
2: Satu lagi.
1: Kan, apaan tuh?
2: Cinta Laura.
1: Wadeh.
2: Aku mau makan soudo.
1: Soudo. Kucing, ada ojek, beceng.
2: Aldo.
3: Eh, inget.
1: Apa tuh?
3: Ada nama orang yang jadi bos loh namanya Cinta.
1: Hmm, siapa tuh?
3: Tetangga gue.
1: Oh, kebetulan. Hmm. Iya.
2: Kan ada paguyuban cinta.
1: Ya, ya kayak Agus ya, bener ya. Ada di sini
3: ini
1: adalah
3: kita kayak lagi nge-recall ya. Siapapun yang namanya cinta, apapun yang berkata cinta. Nggak,
1: maksud gue namanya itu indah gitu loh, cinta gitu.
2: Iya, love, hi love.
1: Oke, pertanyaan gue buat kalian berdua.
2: Apa?
1: Jika cinta adalah suatu objek hidup yang kalian bisa ajak ngobrol, bisa ajak curhat, kalian pengen ngomong apa sama cinta ini dalam hidup kalian?
3: Siapa?
1: Gina coba jelasin.
3: Kalau cinta bisa mendengar satu pesan dari gue, turunin ekspektasi lo dong.
1: Oh.
3: Gak usah tinggi-tinggi karena banyak hal yang gak bisa dikontrol sama manusia.
1: Oh.
3: Biar waras ya, daripada lo grumpy, terus anxiety, overthinking, udahlah.
1: Kayaknya lo waktu ABG pernah naksir sama...
3: Siapa? Ya? Apa? Ngapa?
1: Ya itu maksudnya. Ya gitu. Ya berarti nurunin ekspektasi ya, dalam nurunin ekspektasi cinta aja. Ya. Maksudnya, tapi kan gak ada salahnya ya. Maksudnya, misalnya lo ngefans banget sama... siapa ya? Siapa artis yang lo taksir banget zaman ABG siapa?
3: Mampus siapa ya?
2: Ferdi Hasan.
1: Ya boleh lah, kan cakep tuh.
2: Iya. Ya. Nah.
3: Yang tadi tuh yang brewok-brewok, yang itu yang kita bahas.
1: Colonel Sanders.
3: Bukan.
1: Siapa dong?
2: Jeremy Thomas.
1: Jeremy Thomas ya, misalnya lu naksir banget. Primus.
3: Enggak, Jeremy Thomas aja deh.
1: Oke, boleh. Jeremy Thomas. Ya misalnya lu naksir banget sama Jeremy Thomas. Ya udah lu maksudnya dibikin lebih sadar diri aja sih. Emang gua pantas.
3: Beda
1: bu. Oh, bukan gitu maksudnya. Gitu. Ya gimana maksudnya nurun ekspektasi gimana?
3: Orang gak bisa baca pikiran lo.
1: Itu
3: jadi
1: benar.
3: Lo harus menyampaikan apa yang lo mau.
1: Okay. Yes.
3: Emosi seseorang adalah emosi dia, bukan emosi kita. Dan kita tidak perlu untuk apa ya ngurusin emosinya dia. Jadi dia harus healing sendiri. Dia yang harus menyelesaikan semuanya sendiri. Itu bukan karena kita.
1: Oke. Okay. Oh iya benar-benar gue paham. Ya berarti intinya lu agak stoik ya. Maksudnya lu jah kontrol apa? Stoikisme ya. Berarti lu ngontrol apa yang bisa lu kontrol.
3: Betul.
1: Aja gitu.
3: Capek lu ngontrolin orang.
1: Benar. Ya kan? Lagi juga kan bisa ya kita bisa apa sih gitu kecuali maksudnya ya anak-anak kita gitu. Ya mungkin masih bisa lu kasih tahu lah. Cuma kalau kayak lu cuma naksir-naksir cinta monyet mah.
3: Iya, susah dong.
1: Iya, benar.
3: Tepuk sebelah tangan.
1: Benar. Oke deh, kalau gitu Tika apa?
2: kalau gue bisa ngomong sama cinta, gue mau bilang, cinta, boleh gak bantu gue untuk mewaraskan diri gue? Karena setiap lu menghampiri gue secuil sedikit pun, gue tuh langsung merasa attach.
1: Sama kayak dia dong, nurunin ekspektasi.
2: No, beda dong. Sekalinya cinta itu datang ke gue, padahal itu bukan cinta gitu kan. Kayak
1: naksir,
2: ya
1: crush.
2: Manusiawi aja gitu.
1: Yeah.
2: Gue berasa kayak, ih gue dicintai nih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Padahal, makanya.
3: Perhatian-perhatian kecil.
2: Iya, ya. Jadi,
1: bikin baper.
2: Iya banget. Udah berapa orang yang ngomong gitu. Jadi gue merasa kayak, ya udah mendingan lu cinta lu nggak usah nyamperin gua nggak apa-apa nggak merasakan itu gitu.
1: Tapi Tik, hidup tanpa cinta tuh abu-abu loh.
2: Hidup tanpa cinta
1: bagai taman tak berbunga. Bener, maksud gue kayaknya perlu ya biar lebih berwarna aja sih hidup lo. Mungkin dari lo nya harus bisa lebih bisa
3: setting boundaries
1: bener-bener sama orang.
3: Kalau lo sih?
1: Gua. Kalau gue bisa ngomong sama cinta.
2: Cinta siapa nih?
1: Reportnya saya selesain. Kalau cinta sama bos saya.
2: Siap bu.
1: Enggak, ini serius. Kalau gue bisa ngomong, gue cuma mau ngomong terima kasih. Karena cinta itu banyak mengajarkan banyak hal untuk hidup gue. Membentuk karakter gue yang sekarang. Ketemu cewek ini.
3: Banyak ya ceweknya?
1: Aduh. Gitu sih ngomongnya.
2: Menggiring.
1: Itu kan cuma metafor aja.
3: Berdasarkan fakta. Oh enggak.
1: Enggak ya. Metafor aja.
2: Baik. Maksudnya perjalanan cinta lo kali ya.
1: Dan itu yang membentuk gue jadi sekarang. Jadi gue pribadi yang sekarang gue ketemu cewek yang calon gue yang sekarang. Ini calon bini nih. Gue tuh ngerasanya gimana ya, kayaknya ini orang sayang banget gitu sama gue. Itu karena gue belajar banyak hal dari si
2: cinta yang cinta sebelumnya
1: ini,
2: gitu. Bukan cinta yang sebelumnya, tapi emang cinta.
1: Iya, pokoknya pengalaman gue dengan dalam, gue tadi pengen ngomong dalam bercinta, cuma gak pantas ya.
3: Pelajaran dari cinta yang gagal kali ya.
1: Benar, itu untuk gue jadi sekarang.
2: Itu ada lagunya gak sih?
1: Aura Kasih.
2: Apa tuh?
1: Mari Bercinta. By the way udah malam, sinar semakin ngalor ngidul. Thank you banget udah dengerin kita dari jam 8 sampai udah mau jam 11 ini. Ya itu intinya kayak gitu deh. Pokoknya Generations, coba lo sebelum tidur nih, daripada lo main Candy Crush gitu, lo coba tanya diri lo nih, kalau cinta bisa mendengar satu kalimat dari lo malam ini, lo mau ngomong apa? Oke, gua. By the way ada lagu penutup ya dari namanya Randy. Lagunya gak jadul sih, tapi oke lah kita play.
2: Apa tuh?
1: Someday We'll Know dari New Radicals.
2: Bye Generation!
1: Bye-bye!

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

8 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Mornings, Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

me call, you know me call. We can chill anytime.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Kiss. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: all the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.